Mekwe dinav nanga la biju yukupangalataka hilo na kolano yukumaka kona na ushakula wana yukumaka uli masingwini. Na vila kuvashu jalo ashili hila kunene hakulo kilimfula inilike mrenze wa mengseti. Kawitorash na vinto itu minotoshu.

akore mulungu sadambo ninga mundu bondo iwe ina mutirindine ilega kudasi atidundi vendo vanzi ina mutirindine ilata mapira manga kufika baseti sento ina mutirindine sakaya mpunga kutapika pao